Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Ahlan wa sahlan marhaban bikum fi dawrat al-Imam al-Muzin al-Khamisah. Wa sanastami'u ba'da qalil insha'Allah ila darsi fadilat al-Shaykh Abdul Ghani Awsad hafizahullah fi syarh kitab Usul Sunnah lil-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fa narju min al-jami' husnal istima' wal istifadah. Barakallahu fikum. Insha'Allah setelah darsi Syekh Abdul Ghani Awsad hafizahullah akan dilanjutkan dengan muraja'ah pelajaran Ba'dul Fawaid Al-Mustambatah dengan pemateri Al-Ustaz Sofyan dan Ustaz Ali Mahdi hafizahumullah. Dan muraja'ah ini wajib diikuti oleh santri kelas 2 takhusus. Adapun yang ingin bergabung maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bihil jami'.

membutuhkan fasilitas mandi diwajibkan menggunakan kamar mandi takhusus yang telah ditentukan. Ini bagi para santri. Yang kelima, kami mohon kerjasama bagi seluruh santri dan para peserta untuk menaati seluruh peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ketersediaan air di lingkungan Mahat. Atas perhatian, pengertian dan kerjasamanya, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tafadhalu, hafizakumullah.